0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: kawasan Indonesia with the Bay Industrial Park.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
2: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
1: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
3: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
7: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat

0: supaya tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Ponpes Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center MTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan kini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Ngecek kesehatan mereka. Karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Ya, itu harus berbanyak olahraga sama check up.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan, dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.

0: Tahukah kamu, Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia? Tapi, ada beberapa fakta unik yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, Everest bukan gunung yang tumbuh diam. Ternyata, gunung ini bertambah tinggi sekitar 4 mm setiap tahun karena pergerakan lempeng tektonik. Kedua, meskipun dingin dan bersalju, ada ratusan ton sampah di Everest. Dari tenda, tabung oksigen, hingga sisa makanan, menjadikannya salah satu tempat paling kotor di dunia di ketinggian ekstrim. Ketiga, di puncak Everest, air mendidih lebih cepat. Karena tekanan udara lebih rendah, air bisa mendidih hanya pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, bukan 100 derajat seperti di permukaan laut. Jadi, Gunung Everest bukan hanya tentang ketinggian, tapi juga menyimpan banyak fakta unik. Mana yang paling mengejutkan buat kamu?
1: Lama banget izinnya.
2: Masih 60 detik juga. Ada loh lampu merah yang lebih lama.
3: Bener banget. Di Kiara Condong, Soekarno-Hatta, Kota Bandung, 12 menit atau 720 detik. Lampu merah pinggir di Yogyakarta selama 2 menit 56 detik. Sedangkan Simpang Kalibanteng, Semarang selama 300 detik atau 5 menit. Dan yang terakhir di Simpang Margorejo, Surabaya selama 300 detik atau 5 menit. Lama atau sebentar lampu lalu lintasnya, tetap patuhi ya, demi keselamatan bersama.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto baru saja meluncurkan 11 proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total investasi sekitar Rp180 triliun rupiah. 4 proyek mulai beroperasi secara komersial, sementara proyek lainnya memasuki tahap pembangunan dan nilai investasi ini tentu besar, tetapi yang perlu dilihat tidak hanya sebesar ataupun uang yang masuk, melainkan juga manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Sebesar apakah dampaknya terhadap lapangan kerja, kemudian pendapatan negara, dan kemampuan industri nasional? Kami akan dalami tema tersebut bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.

Indonesia tentu sedang serius untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan investasi dari Tiongkok menjadi bagian penting dari upaya tersebut. 8 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek industri di Weda Bay, Maluku Utara dengan total nilai investasi sekitar 10,2 miliar US dollar atau 180 triliun rupiah. Dan banyak hal tentu yang ingin kami dapatkan dari investasi yang besar ini nanti bersama dengan beberapa narasumber kami. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Sebelum kami hadirkan perbincangan pagi hari ini, kami ajak Anda menyimak sebuah informasi reporter kami. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memperingati Hari Pangan, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Zulfikar Ali dari Samarinda melaporkan.
2: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar di halaman kantor Kelurahan Rawamakmur, Jalan Ampera nomor 1, RT 10 Kecamatan Palaran pada Samarinda. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi ini sejak bagian dari peringatan Hari Pangan sekaligus upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat. Pantauan di lokasi, suasana gerakan pangan murah ini cukup ramai. Sejumlah warga terlihat berdatangan dan mengunjungi berbagai stan yang tersedia di halaman kantor kelurahan. Beragam kebutuhan pangan ditawarkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari beras dan aneka sembako, daging ayam, daging sapi, hingga ikan dan makanan siap saji. Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi mengatakan, pelaksanaan GPM ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut Doni, berikut keterangan dari Sekretaris Kelurahan Rawamakmur Doni Supriyadi.
3: Kami dari pihak Kelurahan Rawamakmur senantiasa mendukung kegiatan dari pemerintah, khususnya dari pihak provinsi ya, untuk mengadakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang ke-46 untuk mengatasi keterbatasan pasokan pasar untuk dan stabilisasi harga pasar. Jadi kami mendukung kegerakan ini. Di sini juga ada UMKM yang saya lihat ya, dari pihak beberapa BPM, memang dari pihak Kelurahan Rawamakmur sendiri beberapa spot sudah ada, dan itu adalah salah satu kekuatan kami juga masalah UMKM. Di sini juga warga-warga sudah banyak ikut antisipasi, maksudnya antusias ya, terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi pada.
2: Baik, ada menurut Doni, kegiatan seperti ini juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan pilihan berbelanja pangan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Doni berharap kegiatan gerakan pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkala di wilayah Rawamakmur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain penting dalam industri baterai kendaraan listrik dunia, salah satunya karena kekayaan nikelnya. 8 Oktober 2026 lalu, Indonesia juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Weda Bay. Namun persaingan industri ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bahan baku, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan pendengar pagi hari ini terkait dengan investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia, kami akan berbincang bersama dengan pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Yannes Martinus Pasaribu. Pak Yannes Martinus, selamat pagi Pak. Halo Pak Yannes, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Gimana kabar Pak pagi hari ini?
4: Baik Mas.
1: Alhamdulillah, baik. Pak, seberapa siap sih Indonesia menjadi pemain utama industri baterai kendaraan listrik dunia Pak?
4: Kalau dilihat dari perkembangannya ya, sebenarnya kita tuh udah mulai menggalang dari sekitar 12 tahun lalu. Mm-hmm. Ya, terus kalau kita bicara kesiapan juga, kita udah cukup lama kan mengekspor ya, nikel atau bahan nikel lah gitu ya. Yeah. Nikel, ya, dan nikel kita kan kurang lebih itu sekitar 26% ya terbesar di dunia lah, 26% dari cadangan dunia gitu kan.
1: Okay.
4: Dan dengan adanya program yang sebenarnya udah sejak lama mulai dijalanin ya, mulai dari De Morowali sampai Weda Bay, terus kemudian juga di tempat yang lain di Kerawang juga pabrik untuk battery pack-nya juga mulai berjalan. Mm-hmm. Nah sekarang ini dengan sudah mulai berproduksinya dan sudah mulai bareng ya, berproduksinya di daerah Maluku sama yang di daerah Jawa Barat ini kan artinya mulai dari bahan battery cell sampai battery pack ini kita udah mulai bisa membuat gitu kan. Dan ini tentunya akan kalau diproduksi di Indonesia, keadaannya makin tinggi, kesiapan kita juga ya, ya. Apa, serapan tenaga kerja, terus dana uang yang masuk juga lebih tinggi ya, karena nilai tambahnya jadi banyak di startup Indonesia. Kurang lebihnya itu Mas.
1: Iya. Kalau dari sisi keunggulan dari baterai produksi kita dibandingkan produk negara lain gimana nih Pak Yanes?
4: Kalau bicara produk negara lain, sebenarnya bukan bicara kota-kota negara lagi sekarang Mas. Jadi kan sekarang yang berlangsung di banyak negara di dunia juga ini kolaborasi ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi semua tahu negara yang paling hebat, paling kuat produksinya, paling banyak inovasinya di seluruh dunia ini ya China.
1: Iya.
4: Dan kita udah lama bekerja sama pada saat mungkin sekitar 12-13 tahun lalu tuh CATL masih diketawain orang ya. BYD juga gitu kan. Kalau sekarang kita lihat mereka jadi jagonya inovasi dan produksi dengan teknologi-teknologi yang paling baru di level dunia Mas.
1: Dan
4: kita sudah bekerja sama mereka, tinggal yang kita belum tahu sebenarnya bagi untungnya gimana nih.
1: Gitu. Bagi untungnya gimana, tetapi menarik ini, Anda katakan tadi bahwa teknologi inovasi terbesar atau saat ini adalah Cina sendiri. Nah sejauh mana nanti industri baterai kita selama ini Pak, yang masih atau sejauh mana masih bergantung pada teknologi perusahaan-perusahaan dari mereka ini?
4: Sebenarnya kalau bicara teknologi yang bergantung ini, Jepang aja udah bergantung ke China sekarang.
1: Oh.
4: Ya, jadi inovasi, jumlah inovasi China yang dipatenkan itu lebih besar dari gabungan negara-negara G7 sekarang, Mas. No one can beat China.
1: Iya.
4: You can beat them, Mas.
1: Atau masih ada celah, kemampuan teknologi apa yang harusnya dirasa mendesak untuk dikuasai oleh industri nasional, Pak? Kalau begitu.
4: Nah, ini kan tentunya skema kerjasama ini kan nggak bisa lepas juga dari program Kementerian Perindustrian ya. Dan itu dari kementerian yang kemarin sampai yang sekarang juga kan ini harus tetap dijalankan karena ini juga merupakan bagian dari program Presiden dan untuk meningkatkan TKDN yang dari 40% kemarin ini sekarang ke 60%. Tentunya ini diharapkan juga benar-benar tetap dikawal sehingga tingkat kandungan dalam negerinya ini makin meningkat Mas. Dan kalau dia

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Oh, no. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Ya, sini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini, gambar hewan apa?
1: Yang ini, tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, Dio sangku ini perusahaan bapak Dio. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Baik pendengar setia Hari Sabtu Laki dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kami bersama Anda di pagi hari ini. Saya Lisa Warion dan juga Nelis Ledotor undur pamit. Kita kembali hadirkan informasi bersama Pro 3 Jakarta.

0: wajahmu. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei!
0: Kamu? Iya.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh, dan banyak timbul penyakit.
0: Bukan hanya waduk ini, juga sungai ataupun danau. Jika bukan kita yang menjaga dan merawatnya, akan semakin memprihatinkan. Yang tentunya akan berdampak pada penurunan ekosistem global.
4: Air merupakan salah satu unsur penting untuk menunjang kehidupan manusia. Tak hanya manusia, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.
5: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
6: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
5: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
6: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
5: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
7: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
8: Kasihan banget dia.
9: Siapa?
8: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
9: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
8: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
9: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
10: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
11: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
12: Mana sih, Jo?
11: Oh iya, cakep ya.
12: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
11: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
12: Oh.
13: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
12: Iya, Mbak. Euis.
11: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
13: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
11: Muhun, abdi ti Bogor.
12: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
14: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
15: Eden, belum merdeka juga loh.
16: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
15: Nah lo itu aja masih perang.
16: Perang? Ini game online, bro. Game online.
15: Udah sono.
16: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
15: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
17: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
18: Kami, mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
15: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali, bro.
19: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
15: Mas, gak ikutan demo juga?
20: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
15: Lah ngapain di sini?

Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Halo, Mas. Iya, nanti aku cepet pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih.

0: aja adat mereka.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
0: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagi ya, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

0: Transportes Aéreo, Drogaria São Félix, Valdeci da Farmácia, Kleber do Incra, Restaurante e Churrascaria Solara das Águas e Araguaia FM 98,9. Acesse o site do DJ Léo, www.djleomt.com.br.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana di NTB melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellence yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

0: Sini, Pus. Aduh, lucunya.
1: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau. Udah dekil, kotor. Buang sana. Masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup, tahu? Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan Big Data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

siang untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Blacky di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk semuanya yang saat ini masih memantau siaran kami di frekuensi kami 94,3 MHz. Kami yang punya tugas yang masih menemani Anda, saya Ota Layan, ada juga rekan Andre Ganikir yang punya meja putar. Di saat ini pendengar, kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu guna memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Babin Kamtibmas Desa Uermatang, Bribka F. Mau kembali melaksanakan kegiatan sambang dialogis kepada warga Desa Binanya pada Kamis 8 Oktober 2026. Berbeda dari biasanya, aksi humanis kali ini menyasar para warga yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja dan beraktivitas di kebun mereka. Langkah ini diambil guna memberikan rasa aman secara langsung serta memastikan keselamatan warga sebelum mereka meninggalkan area pemukiman menuju wilayah perkebunan. Dalam kesempatan dialog tersebut, Bribka F. Mau berbincang santai sembari menyampaikan sejumlah pesan dan imbauan penting terkait Harkam Tipmas. Warga diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas di kebun. Di samping itu, salah satu poin utama yang ditekankan adalah imbauan tegas mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar secara sembarangan, mengingat dampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan serta sanksi hukum yang berlaku. Ia juga menambahkan agar sebelum meninggalkan rumah menuju kebun, warga memastikan kondisi rumah sudah dalam keadaan terkunci dengan aman serta kompor telah dimatikan demi mencegah kebakaran di area pemukiman. Ia juga mengingatkan petani agar selalu menjaga keharmonisan antar warga di area perkebunan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau Babin Kamtibmas jika menemukan hal-hal mencurigakan atau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek Uermatang Ibda M. Nifan Ngelyau mengatakan kegiatan sambang rutin yang dilakukan oleh para personel Babin Kamtibmas sebagai salah satu wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Warga desa khusus di Desa Uermatang sangat menyambut baik kehadiran Babin Kamtibmas dan menyatakan apresiasinya atas perhatian serta imbauan yang diberikan demi keselamatan mereka selama bekerja mencari nafkah di perkebunan. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu Babin Kamtibmas Uermatang intensifkan sambang dialogis.

скотчерс.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Iya, Nak. Iya. Sabar,
4: Lah? Mana? Mana makan siangnya?
3: Iya, Papa. Iya. Sebentar, Mama siap dulu,
4: Cepat! Saya tuh capek. Kau tahu tidak? Kerja tiap hari cari uang untuk kau dan anak dong. Pulang lapar, butuh makan saya ini. Ini anak pakai menangis lagi. Diam kau!
3: Ih, Papa, aduh, sudah, Papa, jam pukul itu anak, Papa.
5: Perempuan dan anak harus dilindungi. Stop kekerasan pada perempuan dan anak.
6: Hey, jangan boros air, Non. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai, baru dihidupkan lagi kerannya.
7: Air sumber kehidupan. Namun saat ini, wilayah Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Pahami kondisi kritis sumber daya air di Indonesia, serta pentingnya pengelolaan air untuk semua orang tanpa kecuali.
8: Hindari penebangan pohon secara sembarangan, agar air sebagai sumber utama kehidupan tetap terjaga dan terpelihara.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: diri sendiri. Yeah.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Aku perhatikan sepanjang aliran sungai ini airnya kotor sekali ya, tidak jernih.
3: Sekarang mencari air bersih di sungai itu susah. Selain banyak yang buang sampah, juga banyak limbah yang dibuang ke aliran sungai.
2: Air seperti ini kan nggak layak dikonsumsi. Kalau ini dibiarkan terus, kasihan kan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati air bersih lagi.
3: Lalu apa dong yang harus kita lakukan?
2: Ya kita harus sadar diri dong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat pembuangan limbah yang aman di sekitar rumah kita.
4: Mari kita warisi sumber air bersih untuk anak cucu kita.
5: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.
6: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
7: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
6: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
7: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
6: Jadi?
7: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu minta terus? Furniaja, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Oi, nak ke mana tu?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

7 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei,
0: ini Kayla.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh, dan banyak timbul penyakit.
0: Bukan hanya waduk ini, juga sungai ataupun danau. Jika bukan kita yang menjaga dan merawatnya, akan semakin memprihatinkan. Yang tentunya akan berdampak pada penurunan ekosistem global.
4: Air merupakan salah satu unsur penting untuk menunjang kehidupan manusia. Tak hanya manusia, air juga diperlukan oleh makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.
5: Lia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
6: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
5: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
6: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
5: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
7: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
8: Kasihan banget dia.
9: Siapa?
8: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
9: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
8: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
9: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
10: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
11: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
12: Mana sih, Jo?
11: Oh iya, cakep ya.
12: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
11: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
12: Oh.
13: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
12: Iya, Mbak. Euis.
11: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
13: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
11: Muhun. Abdi ti Bogor.
12: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
14: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
15: Eden, belum merdeka juga loh.
16: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
15: Nah lo itu aja masih perang.
16: Perang? Ini game online, bro. Game online.
15: Udah sono.
16: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
15: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
17: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
18: Kami, mahasiswa menuntut kebebasan berpenampilan. Sahkan penggunaan sandal jepit. Sahkan rambut gondrong. Kalau kampus tidak bisa, kami mahasiswa bisa.
15: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritis sih boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali, bro.
19: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
15: Mas, gak ikutan demo juga?
20: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
15: Lah ngapain di sini?

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OG.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Halo, Mas. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
1: Kak, kenapa sih? Bisa gak sih kalau lagi nyetir tuh gak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
0: Ah, kamu anak kecil tahu apa sih? Kakak ini orang sibuk, tenang aja deh.
1: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya gak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak. Mira, Silvi, Ratna, ya? Enggak, nanti mereka semua bakalan marah. Kamu kayak gak tahu aja adat mereka.
1: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Iya tuh, ribet banget kan? Kakak tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
0: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

Prasetya, RRI Somatip. Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Go. Dan dengar di sitra hari ini Anda ditemani Raffi dan Bung Etok Laya. Pendengar di studio saya sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Timur. Saatnya kami jaga untuk mengikuti warta berita langsung dari Pro 1 RRI.

0: Kabut asap tebal menyelimuti Kepulauan Kei berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernapasan. Pelni memberlakukan perubahan batas waktu pembayaran tiket melalui virtual account bagi calon penumpang. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Devi Kalmaskosu dan Iqbal, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kabut asap tebal yang menyelimuti Kepulauan Kei berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Kota Tual mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap yang masih terjadi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Dr. M. Rifai Kabalmai, kepada RRI Sabtu siang mengatakan, paparan asap baik dalam konsentrasi tinggi maupun rendah tetap berisiko terhadap kesehatan pernapasan. Karena itu langkah pencegahan perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Ia menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tual adalah membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah perlindungan dari paparan asap. Selain itu, warga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik, serta menutup sementara pintu dan jendela yang biasanya terbuka untuk membatasi masuknya asap ke dalam rumah.
1: Semakin padat asap itu berarti terdapat penuh bagi kondisi pernapasan kita. Tapi kalaupun sedikit juga bermasalah, sehingga ini juga harus kita antisipasi lebih awal. Makanya kita lakukan upaya-upaya pencegahan, salah satunya membagi masker, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu keluar rumah. Kalau di dalam rumah, usahakan pintu jendela yang saja terbuka sementara ditutup dulu. Kalau kita lihat secara umum, ini namanya asap tentu akan berdampak pada pernapasan. Jadi asap apa saja yang sedikit tetap akan berdampak. Lain kan asap karena hutan, jadi kan berpengaruh pada kondisi paru-paru. Secara data kita juga bahwa memang untuk masalah penyakit terkait dengan infeksi saluran pernapasan itu memang juga sudah sering ditangani oleh puskesmas, dan itu memang menempati urutan pertama.
0: Rifai menambahkan, asap akibat kebakaran hutan dapat berdampak pada kondisi paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Ia menyebutkan, berdasarkan data penanganan di puskesmas, penyakit yang berkaitan dengan gangguan pernapasan masih menempati urutan pertama dalam kasus yang sering ditangani tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Tual mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan dampak kabut asap, terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Warga diharapkan mematuhi imbauan kesehatan, menggunakan masker saat terpaksa beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau iritasi saluran pernapasan. Saudara, Pelni memberlakukan perubahan batas waktu pembayaran tiket melalui virtual account bagi calon penumpang. Waktu pembayaran yang sebelumnya mencapai 3 jam, kini dibatasi menjadi 30 menit. Kepala Pelni Cabang Tual, Agus Herianta, kepada rri.co.id, beberapa waktu lalu mengatakan, perubahan tersebut perlu diperhatikan masyarakat ketika melakukan pembelian tiket. Setelah memperoleh virtual account, calon penumpang harus segera melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan.
2: Solusi buat masyarakat memang belum mempunyai handphone, atau ada handphonenya tapi mereka tidak mempunyai mobile banking gitu loh. Yang sering banyak terjadi, biasanya mereka punya handphone tapi tidak punya mobile banking. Yang tidak punya mobile banking sendiri, alhamdulillah kami sudah bekerja sama juga dengan BRI. Jadi ada satu loket kami di depan ini sudah kami fasilitasi dengan Brilink. Itu melalui kode booking atau virtual account-nya itu bisa langsung dibeli melalui Brilink. Memang sekarang ini kan sudah dibatasi, dan tadinya itu virtual account itu berlaku selama 3 jam, sekarang virtual account hanya 30 menit.
0: Menurut Agus, batas waktu 30 menit tersebut diharapkan dapat dipenuhi karena masyarakat masih dapat melakukan pembayaran melalui ATM terdekat. Pelni menghimbau calon penumpang memastikan kesiapan metode pembayaran sebelum melakukan proses pemesanan. Perubahan batas waktu pembayaran juga menjadi bagian dari penyesuaian sistem penjualan tiket Pelni. Masyarakat diminta lebih teliti agar tiket yang sudah dipesan tidak terkendala akibat pembayaran melewati batas waktu. Saudara Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara diminta hadir lebih awal untuk mendeteksi potensi kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menekankan pentingnya sistem peringatan dini atau early warning agar kekeliruan dan pelaksanaan program maupun administrasi dapat segera diperbaiki. Ia meminta inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan setelah masalah terjadi, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan melalui pengawasan sejak awal. Pengawasan ini dapat membantu perangkat daerah mengenai potensi kekeliruan dalam menjalankan program dan mengelola administrasi.
3: Dan kepada inspektur, saya memberikan penekanan khusus. Inspektorat harus menjadi penjaga kualitas pemerintahan, bukan sekedar pemeriksa setelah kesalahan terjadi, bukan mencari kesalahan, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga bekerja sama dengan kejaksaan, bekerja sama dengan kepolisian, itu akan lebih baik. Inspektorat harus hadir lebih awal, memberikan early warning, memastikan tata kelola benar dan membantu mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum.
0: Taher menegaskan peran inspektorat bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan membantu perangkat daerah menemukan solusi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Untuk memperkuat upaya tersebut, ia juga mendorong inspektorat bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian. Sinergi antara lembaga ini diharapkan dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif, sekaligus membantu pencegahan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Saudara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual menemukan sejumlah pohon di ruang publik mengalami kerusakan hingga mati. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi kemarau, tetapi juga aktivitas manusia dan keberadaan ternak. Kepala DLHK Kota Tual, Jamal Renhoat, kepada RRI.co.id beberapa waktu lalu mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan terdapat pohon yang mati karena ditebang. Selain itu, ternak seperti kambing juga menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tanaman yang berada di sekitar jalan.
4: Kami sangat berharap warga juga berperan aktif ya, berkontribusi untuk menjaga pohon-pohon yang ada, karena pantauan kami juga banyak yang mati itu justru ditebang, jadi ada yang bekas potong ya, bekas potongan, ada yang memang ternak kambing ya yang juga menyerang tumbuh-tumbuhan yang pohon-pohon yang ada di situ yang bisa, tapi memang sebagian adalah karena ulah manusia. Karena itu kami sangat berharap dukungan dari warga juga untuk bisa membantu kami dalam hal merawat dan menjaga pohon-pohon yang ada, baik yang di median jalan maupun di bahu kiri kanan jalan.
0: Menurut Renhoat, keberadaan pohon di median maupun bahu jalan membutuhkan perhatian bersama agar dapat tumbuh dengan baik. Pemerintah melalui DLHK terus melakukan pemantauan dan perawatan sesuai kemampuan yang tersedia. DLHK mengharapkan masyarakat tidak melakukan penebangan terhadap pohon yang telah ditanam pemerintah. Warga juga diminta ikut mencegah ternak merusak tanaman agar penghijauan di Kota Tual tetap terjaga. Saudara, sebanyak 34 dari 77 titik pembangunan dapur makan bergizi gratis MBG di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual telah rampung 100%. Penyelesaian fisik tersebut menjadi langkah awal menuju operasionalisasi dapur yang kini masih menunggu proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Komandan Kodim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim kepada tim RRI Jumat kemarin mengatakan, 34 titik yang telah selesai dibangun itu terdiri dari 1 titik di Kei Besar dan sekitar 33 titik di Kei Kecil. Pemerintah Kabupaten dan Kota Tual juga telah melakukan verifikasi serta validasi untuk memastikan kesiapan operasional masing-masing lokasi.
5: Di wilayah TIK yang saat ini sedang dibangun 34 titik, saat ini sudah dimulai dukungan sarana prasarana berupa rak-rak toko, kemudian mebeler serta sarana transportasi. Saat ini sudah ada beberapa titik-titik yang diterima dari Agrinas, kemudian dari pihak pemerintah kabupaten maupun kota sudah melaksanakan verifikasi dan validasi terkait masalah kesiapan operasionalisasi di masing-masing titik.
0: Menurut Andi, sejumlah bangunan yang telah selesai secara fisik kini tinggal dilengkapi sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan informasi dari mitra pelaksana, perlengkapan tersebut masih dalam proses pengadaan atau pengiriman ke lokasi. Andi menambahkan, pembangunan maupun operasionalisasi dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T berpotensi menjadi prioritas sesuai kebijakan pimpinan. Namun kepastian operasional tetap mengikuti prosedur dan tahapan verifikasi dari BGN. Saudara, pelaksanaan Festival Pesona Metike di tahun 2026 diakui berdampak signifikan dari pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi kepada RRI sejalan program kementerian terkait guna pariwisata yakni Karisma Event Nusantara KEN yang menjadi program strategis nasional, juga agenda dan strategis kolaborasi yang dikelola dengan menitik beratkan pada kurasi event unggulan. Program ini berisi kumpulan event, festival atau kalender atraksi daerah yang menjamin kualitas produk wisata yang memiliki mutu tinggi dan bukan sekedar menciptakan keramaian visual, juga berdampak pada pemberdayaan serta memberikan penguatan kepada pelaku usaha mengenai kualitas produk dan kisah yang menarik agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
6: Paradigma pariwisata yang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau kita melihat perjalanan sejarahnya, kita Festival Pesona Metike tahun ini adalah tahun ke-6 bertengger sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau KEN, Karisma Event Nusantara. Dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai atau konsisten pada tangga 100 event. Misalnya satu event masuk pada KEN tahun berapa? Belum tentu, karena ada kurasi yang panjang. Nilai beda antara tahun 2025 dan 2026.
0: Tofi optimis pelaksanaan Festival Metike tahun 2026 akan lebih memiliki gaung besar dan memicu kesadaran masyarakat di Maluku Tenggara untuk mengembangkan potensi wisata, bukan hanya sebagai agenda rutin, namun memberikan dampak ganda dalam promosi daerah dan juga memberikan kontribusi ganda bagi peningkatan pendapatan pelaku usaha dan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, guna mendukung pendidikan dan literasi digital bagi para siswa di SD Naskat Matias II Tual, Dinas Pendidikan Kota Tual merealisasikan 29 unit Chromebook bagi sekolah tersebut. Kepala SD Naskat Matias II Tual, Sebastianus Angormase, mengungkapkan pihaknya memperoleh bantuan Chromebook untuk mendukung pembelajaran online serta mempermudah proses ujian yang dilakukan sekolah, baik ujian semester dan tes kompetensi akademik yang diterima tahun 2023 lalu, sehingga selaku kepala sekolah memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kota Tual melalui dinas teknis yang telah memberikan bantuan itu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada semester ini.
7: Kita dari tahun 2023 itu anak-anak sudah melaksanakan berbasis komputer, jadi kita melaksanakan online sudah beberapa tahun, sehingga anak-anak tidak kaget lagi untuk menghadapi ujian berdasarkan aplikasi online. Karena kita punya perangkat, terima kasih banyak buat Dinas Pendidikan, karena mereka juga kasih kita bantuan perangkat pembelajaran merupakan Chromebook sebanyak 29 buah. Dan dari situlah kita manfaatkan, kita dari 4 sekolah, SD Naskat Matias 1, SD Naskat Matias 2, Matias 3, dan SMP Patimura, kita sama-sama kolaborasi untuk mempergunakan fasilitas itu.
0: Anggor Mansi meminta dukungan orang tua dalam membimbing dan mendampingi murid di rumah, karena masa depan siswa bukan hanya kewajiban guru, namun partisipasi utama orang tua demi mendukung masa depan siswa. Selain cerdas, juga memiliki akhlak yang mulia sebagai bekal pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Apresiasi ini disampaikan dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 Oktober 2026. Bupati mengatakan, tepat 4 Oktober 1999, kabupaten yang saat itu bernama Maluku Tenggara Barat resmi berdiri melalui Undang-Undang Pembentukan Daerah. Terbentuknya kabupaten ini merupakan hasil perjuangan panjang yang dilandasi kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi para tokoh pemekaran serta seluruh elemen masyarakat.
8: Saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para tokoh pemekaran, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, mantan pimpinan anggota DPRD yang terdahulu, serta para pejuang birokrasi yang telah meletakkan batu pertama dan fondasi pembangunan di daerah ini. Tugas kita hari ini dan ke depan adalah memastikan bahwa api perjuangan mereka tidak boleh padam.
0: Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat dan melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu demi mewujudkan masa depan generasi Tanimbar yang lebih baik. Sejalan dengan tema HUT ke-27, yaitu Tanimbar Berdaya, Adil dan Makmur, tema tersebut tidak boleh sekedar menjadi slogan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Riki Lawrence Anggito, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Ajakan ini disampaikan dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Aula Hotel Galaxy Samlaki, Senin 5 Oktober 2026. Anggito menegaskan, kemajuan Tanimbar saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan para tokoh pemekaran yang telah meletakkan fondasi bagi pembangunan daerah. Ia pun menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pejuang pemekaran serta para pemimpin terdahulu. Ia menekankan pentingnya menjunjung nilai kearifan lokal Tuan Lolat sebagai landasan memperkuat persaudaraan sekaligus mencegah perpecahan akibat konflik kepentingan dan upaya adu domba. Saudara masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar diimbau memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengakses informasi dan memulai pengurusan sebagai layanan pertanahan. Pemanfaatan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang persyaratan, prosedur, waktu, hingga biaya pengurusan layanan. Imbauan tersebut disampaikan Anang, salah satu staf kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai pengurusan sertifikat tanah dan layanan pertanahan lainnya, termasuk biaya administrasi.
9: Jadi itu kayak sistem begitu, nggak bisa. Nanya berapa itu pak? Dianggapnya kreator aplikasi sentuh tanah. Asalkan jangan tanah pertanian. Ya kalau luas nggak masalah, kalau pertanian nggak boleh.
0: Menurut Anang, melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi pertanahan, termasuk informasi tentang status tanah dan pengecekan tanah yang berada di kawasan hutan. Namun mekanisme penggunaan aplikasi ini dinilai masih belum dipahami secara luas oleh masyarakat. Anang menyarankan masyarakat untuk mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui Play Store agar dapat memanfaatkan berbagai fitur layanan yang tersedia. Pemanfaatan aplikasi ini dapat membantu masyarakat menghemat waktu, biaya, dan tenaga sebelum mendatangi kantor pertanahan untuk melanjutkan proses pengurusan. Saudara, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SKK Migas Papua Maluku Gali Agus Setiawan kepada RRI melalui sambungan telepon saat menjelaskan kontribusi sektor hulu migas bagi masyarakat lokal. Menurut Gali, kesejahteraan bukan sekedar harapan, tetapi harus diwujudkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi semua pihak. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas strategis nasional yang hasilnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk di daerah penghasil.
10: Gimana menurut Pak Gali terkait dengan industri migas yang katakanlah yang terjadi di Serang ya, Kalwes, Sipik dan yang lainnya itu. Apa sih kontribusi industri migas ini terhadap masyarakat? Ya, kalau kita bicara kesejahteraan, tugasnya itu sebenarnya adalah tugas seluruh masyarakat yang termasuk pemerintah juga ya.
9: Iya.
10: Dan kalau kita bicara kesejahteraan, yang kalimat sejahtera itu jangan cuma hanya sejahtera hari ini, tapi ke depannya tidak gitu ya. Jadi memang harus sustain, harus berlanjut gitu, berlanjut kesejahteraan.
9: Iya.
10: Kalimat sejahtera memang mudah, tapi butuh kolaborasi bersama kalau buat saya. Jadinya yang saya mau sampaikan, perannya seperti apa? Kalau kita melihat dari sejarah penemuan-penemuan di Serang dari bagian timur, ditemukan oleh Belanda dan dilanjutkan oleh perusahaan yang di sana, tentunya dulu pada para atau Belanda tadi mengambil minyak itu untuk kesejahteraan apa? Nah, kita juga harus berpikir juga. Namun, karena itu minyak adalah sekarang adalah bagian dari komoditi nasional.
0: Gali menambahkan, kontribusi sektor hulu migas kepada daerah antara lain disalurkan melalui dana bagi hasil migas yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan dan penerimaan negara. Dana tersebut dikelola pemerintah untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ia juga menjelaskan SKK migas bersama kontraktor, kontrak kerjasama berperan dalam kegiatan usaha hulu migas, sementara pengelolaan penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme pemerintah. Karena itu Gali berharap kontribusi hulu migas dapat terus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berita terakhir saudara, perakiran cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 11 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi udara kabur arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 84 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 8 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 hingga 88%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, dan wilayah laut Arafuru bagian tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kabut asap tebal yang menyelimuti Kepulauan Kei berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama pada saluran pernapasan. Pelni memperlakukan perubahan batas waktu pembayaran tiket melalui virtual account bagi calon penumpang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kalmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

cegah narkoba, jaga masa depan. Satu kali mencoba, masa depan taruhannya. Narkoba tidak pernah menjadi solusi. Ia merusak pendidikan, menghancurkan hubungan keluarga, dan merenggut masa depan. Saatnya kita bangkit dan bertindak. Pegang teguh tiga langkah pasti. Kenali, tolak, laporkan. Pertama, kenali bahaya. Pahami bahwa narkoba hanya membawa kehancuran. Kedua, berani berkata tidak. Jangan pernah mencoba, meski atas nama solidaritas atau bujukan teman. Ketiga, bangun ketahanan keluarga. Ciptakan komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh perhatian. Keempat, ciptakan lingkungan bersih narkoba. Saling peduli, saling menjaga, dan aktif dalam kegiatan positif. Kelima, laporkan jika melihat penyalahgunaan di sekitar Anda. Jangan diam, segera hubungi saluran resmi BNN untuk informasi dan bantuan. Ingat, pilih hidup sehat, produktif, dan bebas narkoba. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kota Tual bekerjasama dengan Radio Republik RRI Langgur.

0: RRI Langkul.
1: Layanan rehabilitasi narkoba. Jangan takut untuk pulih. Rehabilitasi narkoba membantu proses pemulihan agar seseorang dapat kembali sehat, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bagi masyarakat yang mengalami masalah akibat penyalahgunaan narkotika, manfaatkan layanan rehabilitasi rawat jalan secara tepat dan sesuai prosedur. Alur layanan rehabilitasi. Pendaftaran. Datang ke Klinik Pratama BNN Kota Tual dan lakukan pendaftaran. Asesmen. Petugas melakukan wawancara dan penilaian kondisi serta kebutuhan klien. Rencana layanan. Layanan ditentukan berdasarkan hasil asesmen. Rehabilitasi. Klien mengikuti program pemulihan ketergantungan narkoba sesuai kebutuhan. Evaluasi dan

0812 431 0412, atau datangi langsung alamat Jalan Utantel Timur, Poros Ohetel, Kota Tual.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Transportes Aéreo, Drogaria São Félix, Valdeci da Farmácia, Kleber do Incra, Restaurante Churrascaria Solara das Águas e Araguaia FM 98,9. Acesse o site do DJ Léo, www.djleomt.com.br.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget, mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: dukungan Kemenkominfo dalam dunia pariwisata dan UMKM disampaikan Johnny G. Plati.
1: Kominfo sendiri melalui kantornya Kominfo itu sudah bangun 3 BTS tambahan di sana. Sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit. Di samping menggerakkan operator seluler, hampir semua operator seluler sudah ada di sana. Kami juga mendukung ini peningkatan sumber daya manusia di sana, di NTB, melalui pendidikan-pendidikan vokasi, pendidikan-pendidikan training-training yang terkait ya untuk pembangunan kepariwisata dari sisi Kominfo-nya, khususnya yang berkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka onboarding-nya UMKM di sana. Dan secara khusus ya, saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellent yang ada di NTB. Saya pakai ya tenunan hasil karya yang ada di NTB.

0: Sini pus, aduh lucunya.
1: Ih Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
0: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
2: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: lingkungan pendidikan tidak selalu berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Sebagian memilih diam, sementara lainnya menanggung persoalan seorang diri karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Kondisi tersebut mendorong anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hajar Rahmawati, menggagas pembentukan kelompok kecil untuk menjadi ruang berbagai cerita sekaligus pendampingan bagi anak dan remaja yang menghadapi persoalan. Gagasan itu pun dibahas bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa. Kelompok tersebut direncanakan melibatkan anak atau remaja yang bersedia membantu teman sebaya dengan dukungan dan berbagai pihak terkait. Menurut Rahmawati, anak yang tidak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan masalah berisiko mengalami tekanan psikologis. Karena itu diperlukan lingkungan yang membuat mereka merasa didengar, didukung, dan tidak takut untuk meminta pertolongan. Rahmawati juga mengingatkan bahwa persoalan perundungan dan pelecehan tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan tepat, pengalaman tersebut dapat mengganggu kenyamanan anak dalam belajar, berinteraksi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Rahmawati menilai sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan terhadap anak. Edukasi perlu menjangkau siswa, guru, dan lingkungan sekolah agar mereka memahami cara mengenali masalah serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk mencari bantuan. Ia berharap tidak ada anak yang kehilangan semangat belajar atau memilih mengisolasi diri karena mengalami perundungan maupun pelecehan tanpa memperoleh pendampingan.
1: Sekolah juga ya. Iya, nanti akan kami libatkan sekolah karena edukasinya harus ke sekolah. Untuk memberikan mereka bahwa bagaimana mereka ketika menghadapi suatu permasalahan jangan sampai down, tidak masuk sekolah, kemudian mengurung diri.
0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan penguatan pelayanan publik di lingkungan pendidikan, khususnya dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Menurutnya, penanganan persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan dasar hingga menengah masih memerlukan penguatan. Karena itu, sekolah perlu didukung inisiatif masyarakat agar siswa memiliki pemahaman mengenai hak mereka serta cara menyampaikan persoalan yang dialami.
2: Nah, oleh karena selaras dengan keresahan Ibu Rahma, keresahan hatinya bahwa untuk tingkat pelajar ini kita perlu ada inisiatif dari masyarakat sendiri agar siswa-siswi ini mau gitu melapor. Jadi kita akan nanti mungkin ke depannya membentuk unit-unit di tengah-tengah masyarakat berkoordinasi yang memang dalam rangka edukasi ke masyarakat.
0: Maria Ulfa mengungkapkan, laporan resmi mengenai perundungan dan pelecehan yang diterima Ombudsman masih sangat sedikit. Namun pihaknya masih mendengar.

0: menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
1: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
1: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: itu.
7: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
7: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
8: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
9: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien, ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
8: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
10: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
11: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
10: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
12: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
10: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
6: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
6: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
6: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turat di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket satu ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori satu, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24 tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapuli 93 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
7: Perkenalkan, nama saya Sefnat Miti Guntur Aruri. Saya kelas 12-2. Tentang bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri, saya sendiri sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Yang pertama adalah, ya, bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi, kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu. Untuk harapan saya ke depan adalah MBG ini tetap bisa dapat berjalan bagi kami. Kemudian ya, untuk program-program selanjutnya mungkin seketika Presiden kita ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika masa jabatannya sudah habis, mungkin saya harapkan mewakili semua teman-teman khusus dari SMA Negeri 2 Serui, program ini harus tetap berjalan untuk kedepannya. Biarpun presiden berganti presiden, tetap program ini dijalankan. Karena ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 2, tetapi juga yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
9: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di kesempatan Indonesia menyapa malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter kami di mana Presiden Mesir Abdel Al-Fattah El-Sisi tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Laporannya disampaikan langsung bersama dengan rekan kami Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu atau tepatnya sekitar pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, ini Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah tiba di Indonesia melalui landasan udara atau Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta sore tadi, di mana ketibaan Presiden Mesir ini merupakan bagian dari rangkaian lawatannya ke wilayah Asia. Saat memasuki wilayah udara sekitar Lanut Halim Perdana Kusuma, kami dapat menyampaikan terkait dengan adanya penyambutan Presiden Mesir Abdel Fattah ini dilakukan dengan sambutan pengawalan dari pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Usai setidaknya melakukan pendaratan dengan mulus, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Mesir tersebut ini langsung menuju ke landasan pacu yang telah disiapkan untuk selanjutnya dilakukan prosesi penerimaan secara resmi tamu kenegaraan. Berdasarkan pantauan kami juga, ini dalam penyambutan dari Presiden Mesir Abdel Fattah terdapat dua menteri Kabinet Merah Putih yang menyambut langsung Presiden Mesir Abdel Fattah usai turun dari anak tangga pesawat kepresidenan. Setidaknya kami dapat menyampaikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman ini menjadi perwakilan dari Presiden Prabowo Subianto dalam menyambut ketibaan Presiden Mesir Abdel Fattah. Selain Menko Polkam, terdapat juga Menteri Luar Negeri yakni Armananta Kristiawan yang juga turut mengikuti prosesi penyambutan secara resmi Presiden Mesir ke Indonesia. Dalam pantauan kami juga, ini setidaknya penyambutan Presiden Mesir tersebut juga dilakukan dengan penyambutan pesawat tempur, dan juga ini usai melakukan penyambutan Presiden Mesir dilakukan ataupun disambut dengan tari-tarian khas Betawi. Usai dari itu pula langsung Presiden Mesir ini menaiki kendaraan tamu kenegaraan berjenis limousin Mercedes-Benz S600 dan langsung menuju ke tempat peristirahatannya pada malam hari ini. Diketahui pula dalam kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia yang perdana kali ini merupakan kunjungan balasan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungan sebelumnya di tahun 2025. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, ini Presiden Mesir juga dijadwalkan akan mengikuti pertemuan bilateral bersama dengan Presiden Prabowo Subianto pada esok hari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat dan juga mempererat hubungan Indonesia dan Mesir. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya benar, sementara itu kami hadirkan juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Armananta Nasir terkait dengan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia.
2: Ya, terima kasih teman-teman. Seperti baru saja kita saksikan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi baru saja tiba untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan. Yang pertama, ini merupakan kunjungan balasan setelah Bapak Presiden Prabowo mengunjungi Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Tujuan utamanya dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir. Rencananya besok pagi pukul 10.30 Bapak Presiden akan menerima Presiden Mesir di Istana dan akan ada serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Targets acquired. Lahirnya Internet of Things

artificial intelligence, robot, dan big data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

Yeah, yeah. Tell me now who gon' ride for you. You know. Tell me now.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama kesatuan Republik Indonesia.

0: Ya, rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak, sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, emak nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Iya, nak. Iya. Sabar, eh.
4: Wah? Mama! Mana makan siangnya?
3: Iya, Papa. Iya. Sebentar, Mama siap dulu, eh.
4: Cepat! Saya tuh capek. Kau tahu tidak? Kerja tiap hari cari uang untuk kau dan anak dong. Pulang lapar, butuh makan saya ini. Ini anak pakai menangis lagi. Diam kau!
3: Ih, Papa, eh. Aduh, sudah, Papa, eh. Jam pukul itu anak, Papa.
5: Perempuan dan anak harus dilindungi. Stop kekerasan pada perempuan dan anak.
6: Hey, jangan boros air, Non. Kalau sudah tidak dibutuhkan lagi, kerannya dimatikan. Nanti kalau mau dipakai, baru dihidupkan lagi kerannya.
7: Air sumber kehidupan. Namun saat ini, wilayah Indonesia memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 21% persediaan air Asia Pasifik. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Pahami kondisi kritis sumber daya air di Indonesia, serta pentingnya pengelolaan air untuk semua orang tanpa kecuali.
8: Dari penebangan pohon secara sembarangan, agar air sebagai sumber utama kehidupan tetap terjaga dan terpelihara.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sendiri. Yeah.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Aku perhatikan sepanjang aliran sungai ini airnya kotor sekali ya, tidak jernih.
3: Sekarang mencari air bersih di sungai itu susah. Selain banyak yang buang sampah, juga banyak limbah yang dibuang ke aliran sungai.
2: Air seperti ini kan nggak layak dikonsumsi. Kalau ini dibiarkan terus, kasihan kan anak cucu kita nanti tidak bisa menikmati air bersih lagi.
3: Lalu apa dong yang harus kita lakukan?
2: Ya kita harus sadar diri dong untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuat tempat pembuangan limbah yang aman di sekitar rumah kita.
4: Mari kita warisi sumber air bersih untuk anak cucu kita.
5: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran.

0: warga masyarakat Buol.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya rawah lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami akan kembali lagi 2 besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Majar FM 94.3 MHz. Akhirnya sebelum bisa kami mulai tugas malam hari ini, penyiaran Raffi dan operator studio sekaligus operator pencar Eto Klien, Koordinator SP Cornelis Lutut, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Blackie di udara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Saum lagi kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak kedua 21. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas Saum Pelaki Pagi. Saya Ota Layan, ada juga rekan Tobi Layan yang punya meja putar. Dan pendengar, di pagi ini seperti biasanya kami Pro 1 RRI Saum Pelaki hadir dengan religi pagi. Kali ini kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di pagi ini yang sudah bersama kami di pagi ini Pro 1 RRI Saum Pelaki. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kita dengarkan bersama lagu-lagu rohani di pagi ini dalam sentuhan iman Protestan.

kekasihku, sungguhlah mempesona diriku.

Pendengar di manapun Anda berada, saudaraku umat Kristiani yang berbahagia, di pagi ini kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian kidung-kidung pujian rohani di ruang dengar Anda. Tepat juga bersamaan dengan bunyi lonceng, tandanya Anda menyiapkan diri, hati dan pikiran Anda yang pasti untuk beribadah, menuju ke tempat ibadah untuk bertemu dengan bersaudara kita seiman untuk menaikkan ibadah minggu di hari ini. Nah, saudaraku umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di Kepulauan Kei, hati-hati juga untuk Anda mengawali aktivitas yang lagi jalan menuju gereja, tempat ibadah juga tetap hati-hati. Atau Anda yang membawa kendaraan juga tetap konsentrasi. Nah, semoga Anda tiba di tujuan dengan selamat dan ibadah Anda juga berjalan dengan lancar. Pendengar, di ruang dengar Anda, kami cukupkan sajian kidung-kidung rohani dan selanjutnya ada lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di pagi ini. Dan untuk edisi Minggu kita di 11 Oktober 2026, pendengar, hari ini akan kami siarkan langsung ibadah Minggu dari Gereja Santa Maria Hati Tak Bernoda Langgur untuk Anda di hari ini. Maka Anda yang ingin mengikuti ibadah, Anda bisa ikuti kami melalui streaming di RRI Digital. Anda juga bisa ikuti di frekuensi 103,6 MHz.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur menit ke-19 kini bergeser dari jam 6 pagi ini. Kami punya satu informasi. Informasi ini terkait dengan perkiraan cuaca untuk ibu kota seprovinsi di Indonesia. Nah, untuk edisi hari ini ya, di Minggu 11 Oktober 2026. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk ibu kota seprovinsi di Indonesia. Nah, kami awali dari Sumatera, ini di meliputi Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung. Ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Nah, bagi Anda yang nantinya mau jalan-jalan ya, harus antisipasi lagi nih. Lalu di Medan diprediksi akan terjadi hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan di Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang ini diperkirakan akan terjadi udara kabur. Nah, bagi Anda yang ada di sekitar Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang, hati-hati juga, karena kalau udara kabur ya sudah pasti jarak pandang juga agak berkurang ya. Nah, tetap hati-hati. Lalu di Jawa meliputi Serang, Jakarta dan Semarang, ini diperkirakan BMKG hujan dengan intensitas ringan. Lalu di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Tidak hujan ya, hari ini masih aman. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, meliputi Denpasar, diprediksi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 udara kabur. Di Mataram cerah berawan. Lalu kita beralih ke Kupang, hari ini berawan tebal ya. Dari Kalimantan meliputi Pontianak, hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya hujan dengan intensitas sedang. Banjarmasin dan Samarinda diperkirakan BMKG hari ini udara kabur. Lalu Tanjung Selor hujan disertai dengan petir. Nah, hati-hati bagi Anda ya pendengar yang akan bepergian ataupun di rumah juga, tetap hati-hati. Ada hujan disertai petir untuk Tanjung Selor. Lalu di Sulawesi ada Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Gorontalo, Kendari dan Makassar diprediksi hari ini berawan tebal. Di Manado berawan saja. Oke, lalu kita beralih ke Maluku dan Papua. Di Ternate berkabut. Ambon, Sorong, Manokwari dan Nabire udara kabur. Iya, masih sama dengan beberapa hari kemarin, tapi kalau di sekitar wilayah Kepulauan Kei sudah agak mendingan ya. Terus di Jayawijaya dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Nah, pendengar, bagi Anda yang akan bepergian tetap hati-hati di beberapa wilayah yang nantinya ada hujan disertai dengan petir, ada hujan ringan juga, maka yang disediakan adalah apa? ya, yang punya kendaraan roda 4 ya tetap aman ya, tapi kita yang punya kendaraan roda 2 ya sudah pasti siapkan baju hujan, sweater, helm ya kalau hendak bepergian. Lalu di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire untuk wilayah Maluku ya masih diprediksi udara kabur, tapi untuk Kepulauan Kei hari ini sudah mendingan. Yang terjadi saat ini berawan seperti yang diprediksi oleh BMKG Nasional, pendengar. Nah, untuk Anda di sana, selamat menyiapkan diri bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui streaming kami di RRI Digital. Selamat menyiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah minggu di hari ini. Dari pagi ada jadwal ibadah pagi, ada siang juga nanti sore. Nah, untuk Anda pendengar, hari ini kami akan siarkan langsung ibadah minggu dari Gereja Santa Maria Hatita Bernoda Langgur. Bagi
bagi Anda yang ingin mengikuti Bapak Saudaraku Umat Katolik di Kota Tua, Langkuran sekitarnya, Anda bisa ikuti siaran langsung kami melalui frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Jam 6 lebih 24 menit pendengar, Anda bersama kami tim siaran pagi, saya Ellen di meja siar, ada Arif di meja operator, juga rekan-rekan kami yang saat ini bertugas di Pemancar Rumheng Desa Avan. Apa kabar Anda yang ada di Ohoy-Ohoy, yang ada di desa-desa di Kei Besar? Aman? Cuacanya sama ya, kita sewilayah, sedaerah, sudah pasti cuacanya juga sama, berawan. Mudah-mudahan hari Minggu Anda tetap menyenangkan.

0: Jam delapan.
1: Jam tujuh lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Biarkan keran terbuka selama 1 menit, sama saja dengan membiarkan 9 liter air terbuang percuma. Yuk, latih kepekaan kita terhadap pemborosan air. Sekecil apapun yang kita lakukan, dapat menyelamatkan generasi mendatang.

0: Cica, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Sayang gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Ca, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Pro2.
7: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Baik, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Black, di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Di saat ini kami Pro 1 RRI Sound Black menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani di saat ini.

Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk semuanya pendengar. Sama-sama kita ikuti siaran langsung bersama Pro 1 Arah Ritual pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Timur.

dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita.

keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.

Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka.

Yes.

0: pertemuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan.

para bapak dan ibu. Semoga Allah Bapa bijaksana membimbing para bapak ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga

bagi kaum papa. Semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan.

semua di sini. Semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita.

0: Mari kita tundukkan kepala, kita sampaikan doa permohonan pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami aturkan kepadamu. Semoga Engkau mengabulkannya seturut kehendakmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa bersama dengan pribadi dan keluarga yang memohonkan doa dari kita. Permintaan doa dari seseorang. Permintaan doa dari Valeria Calvari. Permintaan doa dari Ibu Alida Ohiledwarin. Permintaan doa dari Ibu Letiela Rahawarin. Dari Mediatrix Long. Dari Getruda Yanyaan. Permintaan doa dari keluarga Songubun. Permintaan doa dari Ibu Yuliana Lobia. Permintaan doa dari keluarga Tadeus Mutra. Permintaan doa dari keluarga Tadeus Mutra. Permintaan doa dari Bapak Matias Kanarubun. Permintaan doa dari Gio Sarkol. Permintaan doa dari Ibu Ola Rumanyu. Permintaan doa dari Ibu Wilhelmina Maya Bubun. Permintaan doa dari Ibu Santi Rumangun. Permintaan doa dari Lisie Tethol. Permintaan doa dari Yohan Yanwarin. Permintaan doa dari Ibu Meis dan anak-anak. Dari Ibu Meis dan anak-anak. Permintaan doa dari Ibu Ance Waleu. Permintaan doa dari keluarga Rumfudi. Permintaan doa dari keluarga Hani Resubun. Permintaan doa dari keluarga A. Rahadat. Permintaan doa dari keluarga Bapak M. Reyan. Permintaan doa dari Luki Samasal. Permintaan doa dari Henrikus Alexius Welerubun. Permintaan doa dari Kiki Levan dan Jacqueline Salawane. Permintaan doa dari Yulia Lefmanut. Permintaan doa dari Agung Tenihut. Permintaan doa dari Ona Renrusun. Permintaan doa dari Dorothea Melwair. Permintaan doa dari keluarga Bernardinus Rahayaan. Permintaan doa dari keluarga E. Rengrengulu. Permintaan doa dari keluarga Bapak Bosco Ohirat. Allah Bapa di surga, kami unjukkan kepadamu intensi-intensi yang dimohonkan oleh umatmu. Ia memohon pengampunan dosa dan keselamatan abadi bagi kaum keluarga yang telah meninggal, yang secara khusus namanya dituliskan dalam intensi ini. Juga yang mengucap syukur untuk berbagai rahmat, hari ulang tahun, perlindungan keluarga, keberhasilan dalam studi, dan berbagai rahmat lainnya. Seraya memohonkan rahmat yang sama untuk keluarga. Juga yang berdoa bagi maksud-maksud khusus. Semoga Engkau mengabulkannya seturut kehendakmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berhimpun sebagai putra dan putri kesayanganmu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Kau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang mengambil bagian dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.

Thank you.